0: Moi, Hervro. Radio Broadjunet.
1: Mena, mena, mena, mena. Caute mena, vela, caute mena.